0: Las tum kvavi.
1: Tan vari ulftin mama nai ukara manzai sen mama nai ulftin ane niu tam mila nefsan tran tweet ane fasieti orina mission tupun sehu mana ngan tan kete mana waswa vam naro tun fan sakan ngan dinda fangau lipeni. Lipeni republik yang baik tu, dia tiap naik matin. Saya tiap siaw tu pun reo. Nampak saya cuma naik arah Peter om hingga num sirir emniu. Nampak tiap najis fang naik. Misak tu tiap fanta masa pasar. Fangatana na tahun sirir meu hanap ni cara naik. Namit tiap najis tanu fang naik arah cuma naik hingga sihai. Na ina ka mapakat sama role pe. Ane fara tap ni hit ni cerai kaik dia kaik enti cerarn. Saya tahu anai rahuna na isahai. Saya tiri sariu mana ambul. Cuma naik isahai, cuma naik saya tumpko. Usambur na isahai gua rahuna. Uka cain. Saya tiri mana ambula pe. Cekai naik san tumpko.
2: Tanya ani lele partaja tikan saya firna. Naik tateraka ni tan naik ane ban. Defan firna naik le pavion defa. Tunggu timisha panambula tapi aku faham siapa nafita titra purne titre amnu meletan nevan tanto natin rumbi fulltone ni adina sposiblen tukun hisue hafita purne titre harutan yu komplisen saya misha pronotation ane ni domain tanca jomi dia matu misha nze sawat saya fumbawan zane nafita purne titre endu
3: pronotation koma faham petro kau cewe saya jomi di iti tane to tan fuskatrati. Tenefa bulan ini fard, tengah ayo ngatun filem afnarca, tiu filem afnarca wa, na fard kena kecina, na tonsu na tulc, iye, na tonsu na tulc de, sesan rafahan rom sar sar, niasa naro fitaran, etom ni fardan fenarasuan, embar tungga paya fenarayet. Armiasa no prestar, Rasuela. Vai ser que a gente já vai te
0: Solta o tumbo lá, solta o tumbo vá.

0: کلاس تم کفافی
1: ملافندلو دا پارپورم نی سیسمیا افیا نمیدن فارچابا از لسنه ماتیویان سیرا به سنگا من فایتا کاش نفکیارا کاران انو چند دیتایی با ماتیویان تا سیرا به من روز چی دیوی چی مارا کفا با ایتایان لی فانشون تانان نا یو ملیونو فا فوت رفشاس انانیان نا Itu misi asyiknya naya. Itu mungkin anak sihir. Perlu defan atas cara naas kuat tu volume. Jadi itu anak fan desan cara ya vi. Yang ni pun faham tiwa nasi ya fa. Tiap bila mana ya tanah atas cara ya bila tu pun ada jangan cara ya vi. Yang ni pun saya faham tiwa nasi. Jadi jam so falang hari itu misi terfikir so. Tu kan ada tanah nasi jangan cara ya vi. Yang ni pun saya faham tiwa nasi fan atas cara nasi petar reja.
2: Matiu sedih. Tatande isitsy manoka asibosy zany de lasa madio ny tanàna mafinaritra misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao lalana aloha betsaka ny simba zany hoe misy any le ezaka zany eo amin'le tafanampenana azy zany zany hoe tsy tena vita anina fa tipitopy Borna tap tapian ni mana?
3: Orang bola cipta ini naik tak kum sungat na cara, tapi orang ini amne fokus fanari pak. Tuk ni amborna lala nanti sina fanari pak. Tapi ti lala nanti zo mandak ti ni orang te yuyan bola yoga bola cisu fan ni. Tapi saya zo macam te ni tak setim fakasa pandawa
4: Fati bantalan lalu sahaja, bayar komision rempah mafaren ni far campumen. Saya lu ni tanah yang tiang, an fati bana mana rakyat tak kunya fandu ni am sahaja face ni face people. Jika tenat sih tuam kat sini, ni faset tup tanah nata. Walnya tuam mision piavi, mision lafta, makanya face nul lati afi. Lan mision saya sahaja misi lakleta. Walnya face nul lret. Kasihan kita orang kata aneh siapa ni, aneh so afi ni satu nufar tu, yakin mai tatu orang mana faham dia fok, mana aneh tanet dia nak cakel nufar lasan fok, apa cuma itu sani pipi sana sana, falan ana ramar, cuma itu sani aneh fatenam salun bisan, saya lihat aneh tena maaf salun aja tanti orang tu.
5: Efah manuka madui so ya, manuka madui so, satu teologi lu tena maru tena maru tu. Amzoe fa tuka tulitul ni piasa mandesara ni komina te msuta ni asaretareta. Nyulaku mila tanana matiu. Faribasi matiu ni tanana te manjar malutu ku nyul. Manjar malutu refa malutu. Arifu matiu si dem tantu nasmu. Aratanana ku.
6: Ini ni pintana lusu te fa miesa kamana tiun le tanana ti. Tapi misyufan ya. Nani sahaja kita masuk di misiu fan tu, jadi rawarnya minyak barat sini so di tempat ini faham lambat ketemu tuan apa itu film ni lalai nafas ni pas so di tempat itu ya so nani jalan jalan penjasa di tempat ini faham lambat ni faham cara nak tempat itu pernah sahaja faham kita luar di ni ini ni tanah nasan ni tu pun bayi si Apaan susun aku, nyerah song saat kita itu ya saat kita kita so itu kumpul beltu kumpul bulan tu susun so nanti kan nanti nama nanti tu ya tak siapa kita nama mati.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.